0: Buat produksi sampah di TPA, rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
1: Oh, gitu.
0: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
1: Oh, iya ya, Bu.
0: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan, buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
1: Iya ya, benar banget Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
0: Gitu dong.
2: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi, waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

0: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM. Coba

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Jadi gimana mas? Bisa ya? Saya dibantu. Ini ada amplop. Kalau kurang ya mas bilang aja.
1: Gimana ya mas? Sebenarnya susah sih. Tapi kalau nilai cukup ya cobalah saya pikir-pikir dulu.
2: Nah, kalau nanti kamu sudah jadi orang besar, kamu harus tetap jujur ya. Yang paling penting bukan uang, bukan materi, tapi bagaimana kita bisa berguna bagi orang lain.
0: Mas, mas, jadi gimana mas?
1: Maaf mas, saya nggak bisa terima.
0: Loh, kenapa mas?
1: Nggak bisa mas, ini namanya korupsi.
3: Jika mau korupsi, ingat wajah ibumu. Cegah korupsi mulai dari diri sendiri.

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Korupsi tidak bisa dibasmi cuma dengan menangkapi para koruptor. Oleh sebab itu, KPK juga menggarap serius usaha-usaha untuk mencegah korupsi selain upaya penindakan. Bekerja sama dengan banyak institusi, KPK coba mendorong tertutupnya segala lubang kesempatan korupsi. Sudah banyak sekali sistem administrasi dan layanan publik yang dikaji oleh KPK untuk diperbaiki saat ditemukan kelemahan. Jika sistemnya sudah baik, maka dipercaya akan semakin sulitlah celah orang untuk berbuat korup. Kesempatan korupsi juga ditutup melalui transparansi para pejabat negara. Di antaranya dengan kewajiban pelaporan kekayaan milik pejabat dan pelaporan hadiah-hadiah yang diterima oleh pejabat atau yang terkenal dengan istilah gratifikasi. Sehingga korupsi bisa dideteksi dan dicegah sejak awal.
1: Berani jujur, hebat. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: tahu berapaan, Mas?
1: 4.000 aja.
2: Siapa yang sakit?
3: Mas Fajar.
4: Sakit apa?
3: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
2: Apa itu 3M?
3: Menguras, menutup, dan mengubur.
2: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
1: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
2: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
1: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
2: Kan nyamuk bisa terbang.
5: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
6: RPD Kutim FM.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
3: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

You?

0: Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari. Sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. Perfect Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Stay terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Sesaat lagi Anda akan menyimak Warta Siang seputar Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
2: Dari kawasan Sulawesi 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Selamat siang pendengar dan selamat bergabung bersama kami di Warta Siang edisi hari ini Jumat 15 Mei 2026 pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

Ya, sejumlah informasi sudah kami rangkum di ruang dengar Anda yang akan kami sajikan untuk satu jam ke depan, di antaranya di Polairut Polda Kaltim edukasi murid Balikpapan soal pentingnya hutan mangrove. Pupuk Kaltim kirim urea ke Australia, Wali Kota Nini minta Kementerian Keuangan tidak memangkas TKD ke Bontang. Serta gempa Kalimantan Timur pagi ini, info BMKG pusat gempa di Tenggara Berau. Baik, pendengar, sejumlah informasi tersebut akan kami rangkum di ruang dengar Anda hingga berakhir di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan selain informasi-informasi tadi, sejumlah informasi terkini lainnya akan kami sajikan dari Kalimantan Utara, ekonomi dan olahraga Kalimantan Timur. Ya, dan sepanjang berjalannya Warta Siang, Anda bisa menyaksikan informasi ini melalui live TikTok RPD Kutim dan juga melalui streaming di rpd.kutaitimurkap.go.id serta sejumlah platform RPD Kutim yang bisa Anda gunakan untuk menyimak Warta Siang berita Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Bersama saya, Esther Pendengar, inilah Warta Siang selengkapnya untuk Anda. Informasi-informasi ini kami rangkum dari media Tribun Kaltim, di antaranya Pupuk Kaltim kirim urea ke Australia, Wali Kota Neni minta Kementerian Keuangan tidak memangkas TKD ke Bontang. Wali Kota Bontang Neni Murnaini berharap pemerintah pusat memberi perhatian khusus terhadap transfer keuangan daerah TKD untuk Kota Bontang. Permintaan itu disampaikan di tengah ekspor perdana pupuk urea ke Australia dari yang dinilai menunjukkan besarnya kontribusi daerah terhadap devisa negara. Menurut Neni, Bontang sebagai kota industri sudah sewajarnya mendapatkan porsi fiskal yang lebih adil, terutama karena daerah itu menjadi salah satu penopang industri strategis nasional mulai dari gas hingga pupuk. Pernyataan itu disampaikan usai Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman meresmikan ekspor perdana pupuk urea ke Australia melalui skema kerja sama antar pemerintah atau government atau G2G dari pelabuhan khusus pupuk Kaltim di Bontang. Dalam tahap awal, Indonesia mengekspor 250 metrik ton pupuk urea dan ditargetkan meningkat menjadi 500 ribu metrik ton setelah adanya pembicaraan antara nilai transaksi kerjasama itu diperkirakan mencapai 7 triliun. Capaian ekspor itu dikatakan tidak selaras dengan kondisi fiskal daerah yang disebut terus menyusut. Dirinya mengeluhkan kebijakan pengurangan dana transfer dari pusat yang dinilai memberatkan daerah penghasil seperti Bontang. Wali Kota Bontang, Neni, juga mengungkapkan sekitar 25% dana transfer ke pusat Bontang dipangkas pada tahun ini. Kondisi itu diperkirakan masih akan berlanjut hingga 2027. Pemerintah Kota Bontang bahkan mulai menghitung asumsi APBD 2027 hanya berada di kisaran 1,7 triliun. Dirinya menilai kontribusi Bontang terhadap pendapatan negara belum berbanding lurus dengan penerimaan daerah. Karena itu, Neni meminta Kementerian Keuangan Republik Indonesia mempertimbangkan ulang kebijakan pemotongan TKD untuk Bontang. Diketahui ekspor pupuk urea di Bontang sendiri dilakukan secara bertahap hingga Desember 2026. Pencapaian perdana menggunakan kapal Mediluna dengan kapasitas angkut 47.250 metrik ton. Indonesia saat ini mencatat surplus produksi pupuk urea sebesar 1,5 juta ton hingga April 2026 dengan total produksi nasional mencapai 7,8 juta hingga 9,4 juta ton. Dari Bontang kita beralih ke informasi selengkapnya dari Kalimantan Timur. Kita beralih ke Kota Madya Balikpapan dengan Dit Polairut Polda Kaltim edukasi murid Balikpapan soal pentingnya hutan mangrove. Direktorat Polisi Air dan Udara di Polairut Polda Kaltim menerima kunjungan edukatif murid rumah belajar Garuya Kelandasan Balikpapan Kalimantan Timur pada Kamis kemarin sebagai bagian dari pengenalan ekosistem mangrove kepada generasi muda. Kegiatan itu menjadi bagian dari edukasi lingkungan sejak dini melalui pengenalan ekosistem mangrove kepada para pelajar di kawasan pesisir. Dalam kunjungan itu, para murid mendapatkan pembelajaran langsung mengenai berbagai jenis tanaman mangrove, proses penyemaian bibit, hingga praktik penanaman mangrove. Personil Dit Polairut Polda Kaltim juga memberikan penjelasan terkait pentingnya keberadaan hutan mangrove dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut serta menjaga abrasi pantai.
Selain itu, siswa diperkenalkan pada fungsi ekologis mangrove sebagai habitat berbagai biota laut, penahan gelombang, serta penyerap karbon yang berperan penting dalam menjaga kualitas lingkungan pesisir. Kita beralih ke Kabupaten Berau. Ya, dan juga informasi terangkum dari Kalimantan Timur terkait gempa bumi yang berkekuatan magnitudo 2,3 mengguncang wilayah Kabupaten Berau, Kalimantan Timur pada Jumat dini hari tadi. Berdasarkan informasi yang disampaikan BMKG, gempa terjadi pukul 2.47 menit waktu Indonesia Barat dengan lokasi berada di koordinat 1,42 lintang utara dan 117,80 bujur timur atau sekitar 84 km tenggara Berau, Kalimantan Utara dan juga Kalimantan Timur, di mana gempa itu memiliki kedalaman 14 km. BMKG menyampaikan bahwa informasi awal ini mengutamakan kecepatan sehingga data yang dirilis masih dapat berubah seiring proses pemutakhiran dan kelengkapan data hasil analisis. BMKG menyediakan beberapa sumber resmi untuk memantau gempa bumi secara cepat dan langsung. Di antaranya gempa bumi real-time BMKG menampilkan daftar gempa terbaru termasuk waktu kejadian, magnitudo, kedalaman, dan juga lokasi. Anda bisa lihat di https://www.bmkg.go.id/gempa-bumi. Kemudian garis data real time. Kemudian Anda juga bisa melihat di halaman gempa bumi terkini BMKG gempa bumi terbaru yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia melalui www.bmkg.go.id.

0: RPDQ Team FM.
1: Anywhere do you come from? Anywhere. Every day you'll listen 99.4 FM.
2: Oh yeah.
1: 99.4 FM. Yeah. RPDQ Team.
3: Kita ke wilayah seputar Penajam Pasir Utara, di mana polisi menjaga gereja hingga atur lalu lintas saat kenaikan Yesus Kristus di Penajam Pasir Utara. Kembali dari Tribun Kaltim, kami rangkum perayaan Hari Kenaikan Yesus Kristus 2026 di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur berlangsung aman dan tertib di tengah pengamanan yang dilakukan aparat kepolisian pada Kamis kemarin. Sejumlah gereja mendapat penjagaan langsung dari personil Polres PPU dan jajaran Polsek sejak ibadah dimulai. Selain berjaga di area gereja, polisi juga melakukan patroli di sejumlah titik yang dinilai rawan serta mengatur arus lalu lintas di sekitar lokasi ibadah untuk mencegah kemacetan kendaraan jemaat. Pengamanan dilakukan dengan pola patroli dialogis. Petugas tampak berkomunikasi dengan pengurus gereja, jemaat hingga warga sekitar guna memastikan situasi tetap kondusif selama rangkaian ibadah berlangsung. Kasih Humas Polres PPU Aibda Syafrudin mengatakan pengamanan dilakukan untuk memberi rasa aman kepada umat Kristiani yang menjalankan ibadah kenaikan Yesus Kristus. Menurutnya, pengamanan rumah ibadah menjadi bagian dari langkah preventif kepolisian dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama pada peringatan Hari Besar Keagamaan. Selama pelaksanaan ibadah, situasi di wilayah hukum Polres PPU terpantau kondusif. Aktivitas jemaat berjalan lancar tanpa gangguan berarti, termasuk di akses jalan menuju gereja yang dipadati kendaraan. Kita ke Dinkes Kaltim ancam coret rumah sakit yang eksploitasi dokter intensif. Ya, dari Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur memberikan peringatan kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan agar tidak bermain-main dengan kesejahteraan dokter internship, maksud kami, atau magang, di mana Dinkes menegaskan tidak segan untuk mencoret rumah sakit dari daftar wahana magang jika terbukti melakukan eksploitasi. Langkah ini merupakan respon atas keprihatinan nasional pasca meninggalnya Dr. Mita Aprilia Asmi di Jambi pada Jumat 1 Mei lalu yang diduga dipicu oleh kelelahan akibat beban kerja yang berat. Menanggapi hal itu, Kepala Dinkes Kaltim Jaya Mualimin memastikan bahwa hingga saat ini kondisi kerja bagi dokter magang di Kaltim masih dalam kategori kondusif dan terpantau dengan baik. Jaya menjelaskan bahwa berdasarkan hasil evaluasi berkala, para dokter internship di Kalimantan Timur memiliki rekam jejak kelulusan yang baik tanpa adanya kendala berarti. Ya, pendengar dan pemirsa, dikatakan tahun ini Kaltim menerima 71 dokter internship dari kuota tugas khusus yang biasanya mencapai 100 orang. Seluruh dokter itu telah disebar ke 10 kabupaten kota. Khusus di Samarinda, mereka bertugas di Rumah Sakit Tentara, RSUD Abdul Muiz, dan Rumah Sakit Samarinda Medika Citra. Untuk memastikan pengawasan tetap berjalan, Dinkes menempatkan dokter pembimbing dengan rasio 1 pembimbing untuk memantau setiap 10 dokter magang. Sistem umpan balik juga diterapkan untuk mendeteksi adanya penyimpangan fungsi wahana atau fasilitas kesehatan yang dijadikan lokasi magang. Jaya menegaskan jika rumah sakit menggunakan tenaga dokter magang hanya untuk dieksploitasi secara berlebihan, maka sanksi tegas sudah menanti. Menurut Dinkes Kaltim, keberadaan dokter internship memiliki peran penting dalam mendukung pelayanan kesehatan, terutama di daerah yang masih kurang tenaga medis. Kita ke informasi lainnya dari Kalimantan Timur, di mana wacana bantuan keuangan provinsi dihapus, DPRD Kaltim klaim aspirasi warga bisa terhambat. Wacana penghapusan bantuan keuangan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kini tengah menjadi sorotan tajam. Bukan tanpa alasan, kebijakan ini dinilai bakal menjadi hantaman keras bagi pembangunan di daerah, khususnya di beberapa wilayah termasuk Bontang, Kutai Timur, dan Berau. anggota DPRD Kaltim Arfan yang memegang tiga daerah pemilihan utara, Bumi Etam ini secara blak-blakan meluapkan kekecewaannya. Menurut politisi asal Kutai Timur ini, bantuan keuangan bukan sekedar angka di atas kertas, melainkan nyawa bagi aspirasi masyarakat di akar rumput yang selama ini tidak terakomodasi di APBD Kabupaten Kota. Mereka di DPRD secara tegas menyatakan tidak sepakat. Arfan yang mewakili Dapil Kutim Berau dan Bontang ini menyebutkan bahwa selama ini bantuan keuangan menjadi jembatan fiskal. Banyak proyek infrastruktur lingkungan hingga program pemberdayaan masyarakat bisa terwujud justru lewat jalur bantuan keuangan ini. Jika keran dana ini ditutup, Arfan khawatir pembangunan yang diusulkan langsung oleh masyarakat bisa terhambat. Andai saja bantuan keuangan ditiadakan, pembangunan di daerah yang bersumber dari usulan langsung masyarakat terancam terhambat. Kekhawatiran Arfan maksud kami juga dirasakan semakin serius untuk ditindaklanjuti, lantaran hingga saat ini alokasi untuk program bantuan keuangan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dikabarkan masih belum tercantum dalam kasus kamus usulan perencanaan anggaran provinsi, dan dikatakan bahwa tentu ini menjadi tanda tanya besar apakah pemerintah provinsi mulai menarik diri dari pendanaan pembangunan di daerah tingkat 2. DPRD Kaltim sendiri juga ditegaskan masih terus melakukan lobby-lobby dan terus berkoordinasi agar pemerintah provinsi mengkaji ulang kebijakan tersebut. Informasi selengkapnya dari Kalimantan Timur kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Warta Siang.
4: Mik, jogging yuk.
5: Enaknya jogging di mana, Win?
4: Kalau di folder Ilham Maulana, di mana? Suasananya asik loh, tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
5: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
4: Ah, masa sih? Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
5: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
6: Serem juga ya.
4: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
6: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
5: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
7: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada trotoar.
8: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa, Mbak?
9: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
8: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
9: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana?
10: Bapak itu parkir di trotoar, dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
8: Masa?
10: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
8: Oh gitu ya, Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
10: Nah, gitu dong.
11: Nah, Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
12: Assalamualaikum Bu Tika.
13: Waalaikumsalam Bu Ati.
12: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
13: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
12: Gitu ya, Bu.
13: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
12: Seperti itu ya, Bu.
14: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
15: Tahu berapa, Mas?
16: 4.000 aja.
17: Siapa yang sakit?
18: Mas Fajar.
17: Sakit apa?
18: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
17: Apa itu 3M?
18: Menguras, menutup, dan mengubur.
17: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
16: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
17: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
16: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
17: Kan nyamuk bisa terbang.
19: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
11: RPD Kutim FM.
1: RPD Kutim.
3: RPD Kutim 99.4 FM kembali ke Warta Siang untuk informasi di Kaltim Kaltara, dan kami masih menghadirkan informasi dari Kalimantan Timur. Kita ke Pemkab Mahulu dan PT SAA capai kesepakatan kerjasama sawit di Longhubung. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu bersama PT SAA yang bergerak di sektor perkebunan sawit di Kecamatan Longhubung telah mencapai titik temu dalam pembahasan kerjasama dengan masyarakat, di mana kesepakatan ini mencakup sejumlah poin penting yang sebelumnya menjadi bahan diskusi antara pemerintah daerah, perusahaan, dan kelompok masyarakat terkait. Sekretaris Daerah Mahulu, Stepanus Madang, menyampaikan proses dialog sudah berjalan konstruktif hingga menghasilkan pemahaman bersama mengenai arah kerjasama ke depan pada Senin lalu. Dan adapun skema kerjasama dan investasi yang dilakukan diantaranya, salah satu kesepakatan yang dibahas adalah kemampuan PT SAA dalam mengakomodasi skema pembagian 80 hingga 20 sesuai kapasitas investasi yang dimiliki perusahaan. Untuk skema kerjasama perorangan masih dimungkinkan adanya fleksibilitas yang bahkan dapat melampaui pola 30-70 sesuai kondisi dan kesepakatan di lapangan. Pemerintah daerah menegaskan bahwa proses implementasi kesepakatan ini masih memerlukan waktu dan tahapan sehingga masyarakat diminta untuk bersabar. Menurut Stepanus, proses pembahasan yang berlangsung selama ini menjadi bagian penting dalam membangun komunikasi yang sehat antara perusahaan dan masyarakat agar kerjasama dapat berjalan berkelanjutan. Ya, pendengar dan pemirsa, PT SAA juga dinilai telah menunjukkan keterbukaan dalam menjalankan kemampuan dan rencana investasi kepada pemerintah serta masyarakat setempat. Dirinya menganggap jika sudah menandatangani kesepakatan, artinya sudah berada pada satu titik yang disepakati. Dengan adanya MOU tersebut, pemerintah daerah menilai bahwa kesepakatan sudah berada pada jalur yang jelas dan tinggal menunggu pelaksanaan di lapangan. Ke depan diharapkan kerjasama ini dapat memperkuat hubungan antara masyarakat, terutama di daerah seputaran Longhubung, PT SAA, serta memberikan manfaat ekonomi yang lebih baik bagi Kabupaten Mahakam Ulu. Ya, pemerintah daerah dikatakan juga berharap investasi sektor perkebunan sawit dapat berjalan seimbang dengan kepentingan masyarakat lokal sehingga mampu membuka peluang kerja dan meningkatkan kesejahteraan warga sekitar. Selain itu, pelaksanaan kerjasama diharapkan tetap memperhatikan aspek sosial dan keberlanjutan agar tidak memunculkan persoalan baru di kemudian hari.

Kita beralih ke informasi lainnya dari Kalimantan Timur, pendengar, di mana kelangkaan biosolar di Kutai Barat, Pemkab bentuk tim pengawasan BBM subsidi. Pengawasan BBM subsidi di Kutai Barat dipastikan akan diperketat oleh pemerintah Kabupaten Kutai Barat menyusul keluhan masyarakat terkait kelangkaan biosolar dan pertalite di sejumlah SPBU maupun APMS di wilayah tersebut. Hal itu disampaikan Pejabat Sekretaris Daerah Kutai Barat Kamius Junaidi usai mengikuti rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPRD Kutai Barat serta pihak SPBU dan APMS pada Rabu lalu. Kamius mengatakan dari hasil RDP itu, pemerintah daerah meminta berbagai laporan terkait kondisi stok serta distribusi BBM subsidi yang dinilai belum maksimal di lapangan. Berdasarkan data yang mereka peroleh dari SPBU dan APMS, memang ada beberapa pengaturan penyaluran dari Pertamina khususnya untuk BBM subsidi seperti biosolar dan pertalite. Dirinya menegaskan kuota BBM subsidi yang diberikan pemerintah pusat harus benar-benar disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerima. Karena itu, Pemkab Kutai Barat bersama DPRD akan segera menindaklanjuti persoalan itu, termasuk memperkuat pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi agar tidak lagi terjadi penyaluran yang tidak tepat sasaran. Kelangkaan BBM subsidi sendiri dalam beberapa waktu terakhir disebut berdampak pada aktivitas masyarakat di Kutai Barat, di mana sejumlah pengendara bahkan harus mengantri panjang untuk mendapatkan biosolar maupun pertalite di SPBU dan APMS. Pemerintah daerah melihat kondisi tersebut perlu segera diatasi agar distribusi energi subsidi tetap berjalan lancar dan tidak menghambat aktivitas ekonomi masyarakat. Menurut Kamius, pemerintah daerah yang menerima laporan adanya dugaan praktik penyalahgunaan BBM subsidi oleh oknum tertentu, namun pihaknya masih melakukan pendalaman dan juga belum dapat memastikan laporan tersebut. Nantikan kembali informasi di Warta Siang, kami hadirkan, tetaplah bersama kami.

0: Hai Lin, dari mana nih?
1: Hai Fit, dari rumah teman nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
0: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
1: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
0: Jangan khawatir Fit, kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
1: Apa tuh?
0: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya.
1: Gitu.
0: Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
1: Oh gitu ya, terus selain itu apa lagi?
0: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.
2: Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang Ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa, sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari, sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat, sehat, bugar, dan produktif.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: Mik, jogging yuk.
3: Enaknya jogging di mana, Win?
4: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
3: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, Sampah plastik itu berbahaya.
5: Ah, masa sih?
4: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
3: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah. Air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
5: Serem juga ya.
4: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
5: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
3: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
6: Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan itu cukup besar jumlahnya agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.
7: 94 FM
8: RPD Kutim FM.
9: RPD Kutim FM.
3: Ya, selamat siang kembali pendengar dan pemirsa, dan terima kasih masih terus bersama kami di Warta Siang. Anda masih mendengarkan informasi dari Kalimantan Timur. Kita ke tiga daerah di Kukar, wakili program Desa Cantik 2026 mengarah ke mandiri dan berkualitas. Informasi-informasi ini kami masih rangkum dari Tribun Kaltim, di mana pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terus mendorong penguatan tata kelola.

di Kukar, anggota DPRD Kukar, jajaran pemerintah daerah, serta BPS Kukar. Dalam sambutannya, Seno Aji menegaskan pentingnya data statistik yang valid sebagai dasar penyusunan program pembangunan desa. Menurutnya, desa yang memiliki pengelolaan data baik akan lebih mudah berkembang menjadi desa mandiri dan berkualitas. Sehingga harapannya, sebagai pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, pencanangan desa cantik ini bisa menjadi trigger bagi desa-desa yang lain, terutama dalam rangka perencanaan desa yang baik, karena dengan data yang valid, data yang benar, perencanaan dari desa itu juga akan mengarah ke desa mandiri dan desa yang berkualitas. Dirinya berharap 3 desa di Kalimantan Timur mengikuti penilaian tingkat nasional maupun meraih prestasi terbaik dan menjadi percontohan bagi desa lainnya di daerah tersebut. Menurut Wakil Gubernur Seno Aji, penguatan data statistik desa akan membantu pemerintah memetakan berbagai sektor strategis secara lebih akurat, mulai dari tenaga kerja, angka kemiskinan, hingga kondisi ekonomi masyarakat. Dari hasil data statistik yang baik, seluruh Kalimantan Timur akan memiliki data yang benar. Nantinya tenaga kerja, kemiskinan, hingga perekonomian juga akan sesuai dengan data tersebut. Sementara itu, Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menegaskan, pembangunan desa saat ini tidak lagi hanya bertumpu pada program fisik, tetapi juga harus ditopang data yang akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan. Menurut Aulia, desa yang mampu mengelola data dengan baik akan lebih mudah menentukan prioritas pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Bupati Kukar Aulia mengapresiasi kemampuan aparatur desa yang mulai memahami pentingnya pemanfaatan data dalam menyusun kebijakan pembangunan. Dari Kutai Kartanegara, kita ke Tanah Pasir. 2 faktor utama penyebab permohonan paspor warga Pasir tertinggi di Kalimantan Timur. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kabupaten Pasir tengah mengupayakan pembukaan kantor pelayanan imigrasi permanen di Mall Pelayanan Publik atau MPP Kabupaten Pasir. Kondisi itu menyusul tingginya permintaan pembuatan paspor oleh masyarakat di Bumi Daya Taka itu. Selain menambah frekuensi pelayanan, pemerintah daerah juga meminta agar kuota layanan paspor ditingkatkan. Kepala DPMPTSP Kabupaten Pasir, Toto Ifrianto, menyampaikan bahwa selama ini pelayanan yang digelar di MPP Pasir hanya mampu melayani sekitar 20 pemohon dalam 1 kali kegiatan. Jumlah itu masih jauh dari kebutuhan masyarakat yang terus meningkat setiap bulannya. DPMPTSP Pasir berharap kuota minimal dapat ditambah menjadi sekitar 50 pemohon apabila pelayanan masih dilakukan 1 kali dalam sebulan. Selain itu, dirinya juga menekankan tingginya jumlah warga Kabupaten Pasir yang mengurus paspor di Balikpapan menjadi salah satu alasan utama pihak imigrasi mempertimbangkan pembukaan kantor pelayanan di Pasir. Dan bahkan jumlah permohonan paspor dari masyarakat Pasir termasuk yang terbesar di Kalimantan Timur, yang menunjukkan kebutuhan masyarakat terhadap layanan keimigrasian terus meningkat dari waktu ke waktu. Ya, pendengar dan pemirsa, PMK Pasir juga memastikan siap menjalin kerjasama dan memberikan dukungan sesuai dengan kemampuan daerah agar layanan imigrasi permanen dapat segera terwujud. Kehadiran kantor imigrasi MPP nantinya diharapkan mampu memberikan kemudahan, mempercepat pelayanan sekaligus mengurangi beban. Berdasarkan analisis di lapangan, setidaknya ada 2 faktor utama yang menyebabkan pengurusan paspor di Pasir meningkat pesat. Yang pertama, tingginya volume pemohon di Balikpapan. Data menunjukkan bahwa warga Pasir yang merupakan salah satu kelompok pemohon paspor terbesar di Kalimantan Timur yang selama ini harus mengurus dokumen ke kantor imigrasi Balikpapan. Yang kedua adalah efektivitas MPP yang terbatas, di mana layanan
mobile yang ada saat ini, mall pelayanan publik pasar baru mampu melayani 20 orang per bulan, sementara daftar tunggu terus memanjang seiring meningkat

0: minat warga untuk bepergian ke luar negeri. Demikian informasi dari Kalimantan Timur. Informasi selengkapnya dari Kalimantan Utara diantaranya Kaltara perkuat jalur ekspor usai kirim produk ke Hong Kong, serta Pemkab Nunukan perkuat pengawasan usaha perikanan sebatik hingga tingkatkan nilai tambah daerah UGM dorong hilirisasi ekonomi di Nunukan Kalimantan Utara. Informasinya kembali kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Warta Siang.
1: RPD Kutim. RPD Kutim. FM.
2: Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
3: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
2: Loh, emangnya kenapa?
3: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
2: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
3: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
2: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
4: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
5: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
4: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
6: Assalamualaikum Bu Tika.
7: Waalaikumsalam Bu Ati.
6: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
7: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
6: Gitu ya, Bu.
7: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
6: Seperti itu ya, Bu.
8: Ayo cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
9: Aduh, bau asap rokok lagi.
10: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
9: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
10: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
9: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
10: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf, gak lagi deh.
11: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM. RPD Kutim FM.
12: RPD Kutim FM.

0: Daripada Kutim 99.4 FM, kita kembali ke Warta Siang untuk rangkaian informasi dari Kalimantan Utara. Kita awali informasi dari Kabupaten Nunukan, di mana dengan meningkatkan nilai tambah daerah, UGM dorong hilirisasi ekonomi Nunukan. Dari Radar Tarakan kami kutip, tim vokasi UGM menilai Kabupaten Nunukan memiliki peluang besar meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peluang itu dapat direalisasikan melalui transformasi ekonomi berbasis hilirisasi dan pengembangan sektor bernilai tambah. Ketua tim vokasi Universitas Gadjah Mada Profesor Mudrajat Kuncoro mengatakan, Prosperity Blueprint yang disusun tim sekolah vokasi UGM merupakan bagian dari penyusunan Master Plan Ekonomi Kabupaten Nunukan, di mana struktur ekonomi Nunukan saat ini masih didominasi sektor pertambangan dan perdagangan komoditas primer seperti batubara, kelapa sawit, dan rumput laut. Baginya kondisi itu membuat pertumbuhan ekonomi daerah belum sepenuhnya berdampak terhadap pemerataan kesejahteraan masyarakat, di mana Nunukan memiliki PDRB per kapita yang tinggi bahkan jauh di atas rata-rata nasional. Namun tantangannya adalah bagaimana pertumbuhan itu benar-benar menghadirkan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan. Dalam kajian itu disebutkan PDRB per kapita Kabupaten Nunukan pada tahun 2025 diperkirakan mencapai 165,4 juta atau hampir dua kali lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Kemudian sektor pertambangan dan penggalian masih mendominasi struktur ekonomi daerah hingga mencapai 48,3% pada tahun 2025. Ya, pendengar dan pemirsa, pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tercatat mengalami penurunan kontribusi dari 22,91% pada tahun 2020 menjadi 21,9% di tahun 2025. Sedangkan industri pengolahan juga ternyata belum berkembang signifikan dan hanya berada di kisaran 6 hingga 7% terhadap struktur ekonomi daerah. Dengan kondisi ini menunjukkan bahwa Nunukan masih berada dalam pola ekonomi berbasis eksploitasi sumber daya alam mentah atau ekspor lead ekonomi, di mana nilai tambah terbesar justru diminati pihak luar daerah. Dan baginya terjadi growth without development atau pertumbuhan tanpa pembangunan, atau kondisi di mana ketika angka ekonomi tumbuh tinggi tetapi manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan masyarakat secara merata. Jika daerah hanya mengekspor bahan mentah, maka keuntungan terbesar akan dinikmati industri di luar daerah. Nunukan harus mulai membangun industri pengolahan agar nilai tambah ekonominya di daerah itu tinggal diam, dan menegaskan bahwa Nunukan sebenarnya memiliki modal besar untuk melakukan transformasi ekonomi. Selain menjadi wilayah perbatasan strategi, Nunukan juga memiliki sejumlah komoditas unggulan dengan potensi hilirisasi yang tinggi seperti rumput laut, kelapa sawit, kakao, hingga batu bara. Komoditas rumput laut menjadi salah satu kekuatan utama Nunukan karena kontribusinya terhadap produksi Kalimantan Utara mencapai sekitar 60 hingga 80% dalam 5 tahun terakhir. Bahkan Nunukan tercatat sebagai salah satu daerah penghasil rumput laut terbesar di Indonesia. Kita ke Pemkab Nunukan, perkuat pengawasan usaha perikanan di Sebatik. Pemerintah Kabupaten Nunukan melalui Dinas Perikanan Bidang Pengawasan Usaha Perikanan terus memperkuat pengawasan sektor perikanan di wilayah perbatasan. Salah satunya melalui kegiatan pengawasan dan pelatihan terhadap pelaku usaha pemasaran serta pengolahan hasil perikanan di Kecamatan Sebatik Utara. Pelaksanaan kegiatan ini merupakan tindak lanjut surat Kementerian Dalam Negeri nomor 500.3 Bangda tertanggal 29 Oktober 2024 tentang pelaksanaan fungsi pengawasan sektor perikanan di daerah kabupaten kota. Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah tidak hanya melakukan pengawasan administrasi usaha perikanan, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya legalitas usaha dan keamanan pangan hasil perikanan. Di mana pengawasan dan pelatihan dipimpin langsung Kabid Pengawasan dan Usaha Perikanan Yuliana Eskom MAP bersama analis kebijakan ahli muda Amir SPI dan mahir pelaksana Agus Budi. Dikatakan Yuliana, timnya melakukan pengecekan langsung terhadap aktivitas usaha pengolahan ikan, pemasaran, kemudian juga pemasaran ikan, selain itu penangkapan ikan hingga pengangkutan hasil perikanan di wilayah Pulau Sebatik yang dikenal sebagai salah satu jalur strategis keluar masuknya hasil perikanan di Kabupaten Nunukan. Dan selain melakukan pendataan dan verifikasi dokumen usaha, petugas juga memberikan pemahaman kepada pelaku usaha mengenai pentingnya memiliki izin usaha perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian informasi dari Kalimantan Utara, kita ke informasi seputar ekonomi Kalimantan Timur. Kami hadirkan Kaltim Paju Pemberdayaan Ekonomi Guna Entaskan Kemiskinan. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur terus menggalakkan program pemberdayaan ekonomi masyarakat penerima bantuan iuran guna mendorong kemandirian ekonomi warga sekaligus mempercepat proses pengentasan kemiskinan. Kepala Dinsos Kaltim Andi Muhammad Ishak di Samarinda pada Kamis kemarin menegaskan upaya pengentasan kemiskinan ini tidak berjalan sendiri. Pihaknya bersinergi secara vertikal mulai dari jajaran pemerintah kabupaten kota hingga jajaran pemerintah pusat. Melalui program pemberdayaan itu, kelompok masyarakat rentan mendapat intervensi berupa modal usaha, pelatihan keterampilan, dan fasilitas pendukung. Bantuan ini difokuskan untuk memicu munculnya sumber pendapatan baru atau meningkatkan skala usaha yang sudah ada. Dinsos Kaltim juga menerapkan sistem pengawasan berlapis guna memastikan aktivitas dan juga efektivitas program di lapangan. Dua instrumen utama yang digunakan meliputi pendampingan melekat, yakni dengan menempatkan petugas sosial di lapangan yang melakukan pemantauan berkala guna membimbing penerima manfaat dalam mengelola bantuan usaha. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan di Warta Siang hari ini. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dari kawasan Sulawesi 8, saya Esther yang bertugas pamit. Mandiri kita bisa. Sampai jumpa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Siang.

0: kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
1: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
2: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
1: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
2: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
3: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
1: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
2: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
3: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
4: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
5: Oh my God!
6: Aduh, ada apa sih Bu Ne?
5: Itu tuh, coba dilihat.
6: Mana sih Bu?
5: Itu loh Pak.
6: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
5: Sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
6: Oh, gitu.
5: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
6: Oh iya ya Bu.
5: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
6: Iya ya, benar banget Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
5: Gitu dong.
0: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

0: Updatein terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Tiba waktunya kita menunaikan ibadah sholat duhur untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau

0: Kedudukan salat dalam Islam sangat agung. Ia merupakan tiang agama dan rukun Islam yang terpenting setelah dua kalimat syahadat. Salat juga merupakan amal yang pertama kali dihisab pada hari kiamat kelak. Karena keagungan salat ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada setiap orang tua agar mendidik anak-anak mereka untuk mendirikan salat. Kakek Amr bin Shu'aib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'i sinin. Wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashr. Wafarriqu bainahum fil madaji'."
0: Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan salat ketika mereka berusia 7 tahun. Dan pukullah mereka bila pada usia 10 tahun tidak mengerjakan salat. Serta pisahkanlah tempat tidur mereka masing-masing. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: kitabnya yang mulia, Allah subhanahu wa ta'ala berulang kali berwasiat kepada para hambanya yang beriman agar berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada orang tua adalah amal salih yang sangat dicintai Allah dan berpahala besar. Berbakti kepada orang tua tidak hanya ketika mereka berdua masih hidup saja, tetapi tetap berlanjut meskipun keduanya telah meninggal dunia. Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi radhiyallahu anhu berkata, saat kami duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu datang seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, masih adakah amal baktiku kepada kedua orang tuaku setelah keduanya wafat?"
1: Faqala na'am. As-salatu alaihima wal istighfar lahumā wa infādhu 'ahdihimā wa silatu ar-rahimi allatī lā tūṣalu illā bihimā wa ikrāmu ṣadīqihimā.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya ada, yaitu mendoakan keduanya, memohonkan ampunan untuk keduanya, menunaikan janji keduanya, menyambung silaturahim dengan kakak atau adik keduanya, dan memuliakan teman baik keduanya.

0: 94FM RP Rekutim.
1: Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.
0: Sembilan sembilan empat FM RP Rekutim.

0: Udah tinggal di Belanda ya kan, batangan kan ya.
1: Ini batangan langsung.

0: Bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih. Tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Debio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: layanan disabilitas untuk membantu penyediaan kursi roda. Menurut Dr. Prasetyo, di Masjid Haram ada beberapa hal di Haram yang bisa diedukasi. Pertama adalah permasalahan non-kesehatan dan permasalahan kesehatan. Karena ketika ada jemaah haji yang terpisah dari rombongannya, maka ditunjukkan arah terminal dan diedukasi bagi jemaah haji tersebut. Sedangkan bila ada keluhan kesehatan, maka dibantu penanganannya oleh dokter. Serta bila ada membutuhkan kursi roda di Haram, bisa ada yang gratis dengan menunjukkan kartu nusuk ketika melakukan ibadah umroh. Berikut keterangan dari Dr. Prasetyo.
1: Akan apa namanya melakukan koordinasi. Jadi di Haram itu di Sextus itu ada Tusi Linjam, kemudian kami PKP2JH Landis dan dari Bimbar. Nah, dari kami PKP2JH kalau misalnya ada seperti itu, kami koordinasi dengan Linjam terkait barang-barang yang mungkin hilang. Barang-barang hilang ini biasanya akan dikumpulkan sama askar itu di lost and found. Itu akan kami sampaikan ke jemaah seperti itu. Kemudian lanjutnya lagi itu adalah mungkin jemaah-jemaah yang dengan disabilitas, transit disabilitas itu membutuhkan kursi roda. Nah, itu kami akan berkoordinasi dengan teman-teman Landis untuk ketersediaan kursi roda. Nah, kursi roda ini bisa didapatkan oleh jemaah sejak dari kloter masing-masing. Dia sudah dikoordinir oleh teman-teman Landis, ya. Kemudian nanti waktu di terminal sudah kita siapkan nih kursi roda untuk jemaah sehingga mereka bisa menjalankan umrohnya baik itu tawaf maupun sa'i. Atau sewaktu-waktu misalnya sudah berada di area tawaf sa'i, jemaah membuka kursi roda, kami biasanya akan meminjamkan nih ada tuh di Haram tempat pinjaman gratis untuk kursi roda. Jemaah hanya tinggal menunjukkan kartu nusuknya saja.
0: Dengar, sementara itu Kementerian Haji dan Umroh juga mengimbau seluruh jemaah haji Indonesia untuk mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah dan Mina atau Armusna. Nah, bahwa kesehatan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Pendengar, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Materi visitasi dan edukasi mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jemaah. PPH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Informasi dari luar negeri. Organisasi Kesehatan Dunia merilis data mengenai target pembangunan berkelanjutan bidang kesehatan yang saat ini mengalami perlambatan capaian. Laporan statistik terbaru mencatat penurunan tajam terhadap upaya pencegahan penyakit menular berbahaya di berbagai belahan negara. Sebanyak 1,6 miliar penduduk mengalami kesulitan finansial untuk membiayai perawatan medis karena tingginya biaya pengeluaran kantong pribadi. Akses terhadap fasilitas air bersih menjangkau 961 juta jiwa, namun angka kematian akibat pencemaran lingkungan tetap tinggi. Beralih ke informasi olahraga, pertandingan penentuan nasib degradasi antara Sampdoria dengan Wolfsburg akan tersaji pekan terakhir Bundesliga 2025-2026. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
4: Vor dem Spiel des FC St. Pauli gegen den VfL Wolfsburg am Samstag um 15.30 Uhr am
5: St. Pauli akan menjamu Wolfsburg dalam laga pekan terakhir Bundesliga musim 2025-2026. Pertandingan penentu nasib degradasi akan berlangsung di sini saat St. Pauli dan Wolfsburg yang sama-sama mengoleksi 26 poin bersama Heidenheim di tiga terbawah berjuang untuk tetap bertahan di kasta tertinggi Liga Jerman. Pertandingan ini bisa dibilang paling krusial saat St. Pauli berhadapan dengan Wolfsburg dalam laga hidup dan mati di hari terakhir musim Bundesliga. Kekalahan 2-1 tuan rumah dari Leipzig pekan lalu membuat mereka terpuruk ke dasar klasemen akibat selisih gol yang sedikit lebih buruk ditambah dengan jumlah gol terendah di liga musim ini yakni 28 gol. Sementara Wolfsburg, meskipun mereka berhasil menghindari kekalahan dalam dua laga tandang liga berturut-turut, Wolfsburg memasuki pertandingan ini diambang kembali ke divisi kedua untuk pertama kalinya sejak musim 1996-1997. Ini menjadi musim Bundesliga terburuk mereka dalam hal perolehan poin, dan mereka telah menderita kekalahan terbanyak dalam satu musim di kompetisi ini dengan total kekalahan 19 kali. Pada jumpa pers pra pertandingan, manajer klub Wolfsburg, Dieter Hecking, mengatakan bahwa St. Pauli memiliki pemain-pemain berbakat yang dapat menyulitkan timnya. St. Pauli memiliki pemain-pemain berbakat yang benar-benar bisa menyulitkan kami. Anda sudah melihat bahwa mereka adalah tim dengan pertahanan terbaik di divisi pertama. Mereka selalu memiliki momen-momen krusial di setiap pertandingan yang membuat mereka bisa menjadi ancaman. Itulah mengapa kami berharap sudah siap menghadapi apa yang menanti kami. Namun demikian, kami tahu bahwa hal-hal tak terduga bisa terjadi dalam pertandingan seperti ini. Hal itu tidak bisa diprediksi. Itulah mengapa penting bagi kami untuk tetap fokus, menerapkan rencana permainan kami sebaik mungkin, dan kemudian melihat apakah itu cukup untuk mengalahkan St. Pauli. Sementara manajer klub St. Pauli, Alexander Blessin, menyampaikan bahwa pertandingan ini krusial untuk dimenangkan. Kami semua tahu ini adalah pertandingan terpenting musim ini, dan tentu saja kami tidak bisa mengabaikan tekanan ini. Jadi kami harus menghadapi situasi ini sepenuhnya. Tapi saya tidak ingin menciptakan suasana ketakutan, karena kami memiliki kesempatan untuk keluar dari zona degradasi. Dan itulah mengapa kami harus memanfaatkan kesempatan ini, dan kami harus menerimanya. Dan itulah mengapa saya melihatnya sekarang, di pekan terakhir, bahwa kami memiliki kesempatan untuk keluar dari zona degradasi ini, meskipun dari posisi yang paling tidak menguntungkan, posisi peringkat ke-18. Haben die Chance, und so wollen wir es positiv dann auch sehen. Tim manapun yang meraih kemenangan di sini akan mendapat peluang untuk bertahan di Bundesliga dengan bermain di babak playoff. Namun, kekalahan di sini memastikan degradasi ke Divisi 2 Bundesliga. Laga antara St. Pauli dengan Wolfsburg ini akan berlangsung di Stadion Millerntor Hamburg malam besok pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Roti Garari terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan
1: Terima kasih telah Anda simak siaran Warta Berita bersama Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo,

dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. Perfect Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia, senang sekali kami bisa kembali hadir menemani Anda dalam Berita Indonesia Live edisi Jumat 15 Mei 2026. Saya Martina Daudau dari LPPL Sasaraina FM Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Sebagai radio host, sesaat lagi akan menyajikan rangkaian informasi terkini dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan serentak oleh LPPL anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Pendengar dan pemirsa LPPL Indonesia, kita mulai berita pertama. Laporan Douglas Prasetya dari Suara MAPI FM Kabupaten MAPI Papua Selatan akan melaporkan Kodim 1704 MAPI mengadakan kegiatan persami dan bela negara untuk siswa-siswi SMA dan SMK Korps Kadet Republik Indonesia. Silakan Douglas.
1: Kodim 1704 MAPI mengadakan kegiatan persami dan bela negara siswa-siswi SMA dan SMK Korps Kadet Republik Indonesia. Upacara pembukaan dilaksanakan di halaman Kodim 1704 MAPI Jumat 15 Mei 2026. Upacara tersebut diikuti anggota TNI, Polri, anggota Satpol PP, dan siswa-siswi SMA dan SMK. Dalam sambutannya, Dandim 1704 MAPI Letkol Infantri Bayu Adi Nugroho mengatakan bela negara bukan hanya tugas TNI dan Polri. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak dan ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Artinya, bela negara adalah hak dan kewajiban kita semua, KKRI adalah wadah kebersamaan. Hari ini menunjukkan komitmen bahwa cinta tanah air harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Bela negara di era sekarang tidak selalu harus angkat senjata. Ada 5 wujud bela negara yang bisa dilakukan. Di antaranya, 1. Cinta tanah air. Bangga jadi Indonesia, pakai produk dalam negeri, lestarikan budaya, termasuk budaya Papua yang kaya ini. 2. Sadar berbangsa dan bernegara. Taat hukum, bayar pajak, ikut pemilu, tidak golput. Yang ketiga, yakin Pancasila sebagai ideologi negara, tolak paham radikalisme, intoleransi, dan yang ingin memecah belah NKRI. 4. Rela berkorban untuk bangsa. Di antaranya gotong royong, bangun jembatan, bantu sesama, kerja keras di profesi masing-masing. Saya berharap kegiatan ini bisa diikuti dengan serius. Ilmu yang didapat hari ini adalah bekal kalian menjaga keluarga dan lingkungan. Tegasnya, jaga kekompakan kita, boleh beda suku, agama, dan pendapat, tetapi kita satu, Indonesia. Saya berharap semua peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan serius dan disiplin. Ilmu yang didapat hari ini adalah bekal kalian menjaga keluarga dan lingkungan. Jaga kekompakan, kita boleh beda suku, agama, dan pendapat. Tapi kita satu, Indonesia. Jadilah teladan, sepulang dari sini, tularkanlah semangat bela negara di rumah, di sekolah, dan tempat kerja. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi langkah kita semua. Dari Kabupaten MAPI, Papua Selatan, Douglas Prasetya melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Pendengar dan pemirsa LPPL Indonesia, pemerintah Kabupaten Malang lakukan sinergi dengan PLN UP3 Malang guna mendukung program transisi energi nasional. Selengkapnya bersama rekan Julia Prabowo, reporter Kanjuruhan FM Kabupaten Malang, Jawa Timur. Silakan Julia.
2: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, pemerintah Kabupaten Malang menjalin sinergi dengan PLN UP3, unit pelaksana pelayanan pelanggan Malang dalam mendukung program transisi energi nasional. Upaya saling support tersampaikan saat Wakil Bupati Malang, Dr. Nanda Hanja Latifah Sohib, berkunjung dan diterima Agung Wibowo, manajer PLN UP3 di kantor PLN UP3 Malang pada Selasa 12 Mei 2026. Wakil Bupati Malang juga berkesempatan dapat kan paparan terkait perbandingan efisiensi antara kendaraan bertenaga listrik dengan berbahan bakar minyak, termasuk penggunaan kompor listrik dalam kebutuhan rumah tangga. Tak terkecuali, Wakil Bupati Malang juga meninjau keberadaan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU Center Malang berlokasi di sisi utara dari kantor PLN UP3 Malang dengan naik mobil listrik. Selain berada di lokasi yang strategis, SPKLU dirancang sebagai pusat layanan pengisian kendaraan listrik terpadu. Fasilitas ini dilengkapi dengan 4 unit mesin berkapasitas 180 kW yang dapat melayani 8 unit charger, serta 1 unit mesin berkapasitas 60 kW untuk melayani 3 unit charger. Fasilitas ini juga didukung 10 slot parkir serta sarana pendukung berupa masjid, lounge, dan toilet. Wakil Bupati Malang menyatakan masyarakat tidak perlu khawatir untuk mencas apabila kehabisan energi karena keberadaan SPKLU cukup. Dan warga Malang Raya juga aman menggunakan mobil listrik karena PLN UP3 sudah sangat siap untuk membantu pengisian energi listrik. Reporter Julia Prambo Ganjuran FM Kabupaten Malang Jawa Timur melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Pendengar dan pemirsa LPPL Indonesia, jangan kemana-mana karena setelah jeda singkat berikut, kami akan kembali hadir di sesi kedua dengan kabar terbaru dari berbagai daerah serta laporan khusus yang sudah disiapkan tim redaksi. Tetap bersama Berita Indonesia Live.
3: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Limang Blora Jawa Tengah, Sasa Raina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host, Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Taksi Nagra, Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario, Abdi Persada, Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim, Sangatta Kalimantan Timur, Kemilan Indragiri Hilir Riau, Gemar Radik Muba Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manik Sijunjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maros Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkisau Pesel Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhap Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Radia Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Solok Nan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Urai Jua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
0: Pendengar LPPL Indonesia, terima kasih Anda masih bersama kami untuk menyimak rangkaian informasi terkini pada Berita Indonesia Live. Berita Indonesia Live merangkum berbagai berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Dan pendengar, kita berada pada sesi kedua untuk kembali menyimak informasi dari 3 LPPL. Namun sebelumnya kita awali dengan laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live bersama Redaktur Aan Kasianto.
4: Pendengar LPPL Indonesia, analis pengembangan lembaga pembiayaan OJK Iwan Partogi mengatakan permintaan emas nasional yang terus meningkat menjadi peluang untuk pengembangan kapasitas produksi dalam negeri dan optimalisasi sumber daya emas yang ada di masyarakat. Dijelaskan oleh Iwan mengungkapkan bahwa volume impor emas batangan Indonesia terus mengalami peningkatan sepanjang 2016 hingga 2025 dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 29,10% per tahun. Pada 2025, sekitar 89% impor emas Indonesia masih berasal dari Australia, Hong Kong, Singapura, Jepang, dan Swiss. Dilanjutkan bahwa saat diskusi membahas perkembangan regulasi pengawasan hingga potensi ekonomi bank emas yang diselenggarakan oleh Universitas Kristen Indonesia. Dalam keterangan dikutip di Jakarta, dia mengatakan bahwa Bank Emas atau Blind Bank bukan merupakan lembaga atau badan hukum tersendiri, melainkan kegiatan usaha yang dilakukan lembaga jasa keuangan. Dasar hukum praktek tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK, khususnya pasal 130 hingga pasal 132. Sementara itu, analis perdagangan ahli utama BPPT MSIS menyebut perdagangan emas digital yang diawasi pemerintah wajib memiliki aset dasar atau acuan underlying asset berupa emas fisik nyata. Menurutnya, regulasi perdagangan emas digital dibentuk untuk mencegah praktik perdagangan emas tanpa fisik yang berpotensi merugikan masyarakat. Laporan khusus redaksi kajian tutup berita Indonesia Live.
0: Pemerintah Kabupaten Ngawi lakukan penertiban terhadap ratusan penerangan jalan umum atau PJU yang selama ini belum menggunakan meteran listrik. Informasi ini selengkapnya disampaikan rekan Henti Ludiana dari LPPL Radio Suara Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Silakan rekan Henti.
2: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Pemkab Ngawi mulai menertibkan ratusan penerangan jalan umum PJU taksasi atau abonemen yang selama ini belum menggunakan meteran listrik. Langkah tersebut dilakukan untuk menekan pemborosan pembayaran listrik PJU. Kamis 14 Mei kemarin, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi, Anang Heri Prabowo, mengatakan penertiban dilakukan terhadap PJU dengan sistem pembayaran abonemen tetap setiap bulan. Bersama PLN, pihak Dishub mulai melakukan survei di 48 titik PJU taksasi yang tersebar di 11 desa dan 2 kelurahan. Data Dishub mencatat saat ini masih terdapat sekitar 250 titik PJU taksasi dari total 344 titik yang terdata pada 2023 lalu. Menurut Anang, sistem pembayaran PJU taksasi dinilai tidak efektif karena penggunaan listrik sulit dikontrol. Selain itu, pembayaran listrik dihitung menyala penuh selama 24 jam meski lampu sebenarnya hanya aktif saat malam hari. Dishub berencana mengalihkan seluruh abonemen ke meterisasi agar penggunaan listrik lebih terukur dan efisien. Langkah tersebut juga dibarengi sosialisasi kepada pemerintah desa dan masyarakat bersama pihak PLN, yang mana penertiban dilakukan bertahap di seluruh kecamatan. Dishub berharap seluruh PJU di Kabupaten Ngawi intinya menggunakan sistem meterisasi sehingga pembayaran listrik lebih tepat sasaran dan tidak membebani anggaran daerah. Henti Ludiana, LPPL Suara Ngawi Jawa Timur, untuk Berita Indonesia Live.

0: Pendengar dan pemirsa LPPL Indonesia, sesaat lagi kita akan menyimak laporan Elisa Anwiana, reporter Gemarandik FM Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, yang akan melaporkan Kabupaten Musi Banyuasin jadi titik awal penataan besar sumur minyak rakyat. Silakan Elisa.
1: Baik, terima kasih. Pendengar LPPL Indonesia, dapat saya sampaikan, Pemerintah Kota Musi Banyuasin menggelar apel ikrar bersama implementasi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2025 yang berlangsung di lapangan Mapolsek Kluwak. Kegiatan pada Rabu 13 Mei 2026 ini menjadi penanda dimulainya penguatan tata kelola sumber minyak masyarakat secara legal, terstruktur, dan berkelanjutan. Bupati Bogor HM Tohatoet Esa menyampaikan bahwa ini merupakan langkah strategis untuk memperbaiki tata kelola sumber minyak masyarakat sekaligus mendukung percepatan ketahanan energi nasional. Sementara Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menegaskan bahwa keberhasilan implementasi Permen SDM Nomor 14 Tahun 2025 sangat bergantung pada sinergi seluruh pelaku kepentingan. Dan nantinya sumber-sumber tersebut akan dikelola oleh 3 badan usaha yang ditunjuk gubernur atas usulan bupati. Demikian saya Lisa Nwena dari LPPL Gemarandik Musi Banyuasin Sumatera Selatan melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Kembali ke studio.
0: Pendengar LPPL Indonesia, laporan terakhir pada Berita Indonesia Live edisi hari ini akan segera disampaikan rekan Silia Asidik dari Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah. Dengan berita kuartir cabang Gerakan Pramuka Kota Tegal, Kukukan Pramuka Garuda, dan lepas kontingen Pesta Siaga tingkat Jawa Tengah. Silakan Silia.
2: Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, Kuarcap Gerakan Pramuka Kota Tegal melaksanakan pengukuhan Pramuka Garuda tingkat kuartir cabang Gerakan Pramuka Kota Tegal tahun 2026 periode 1 di Bumi Perkemahan Kota Tegal. Ada sebanyak 735 Pramuka Garuda yang dikukuhkan, terdiri dari Pramuka Siaga, Pramuka Penggalang, dan Pramuka Penegak. Selain pengukuhan, dilaksanakan pula pelepasan kontingen Pramuka Siaga Kota Tegal mengikuti Pesta Siaga Tingkat Daerah Jawa Tengah. Ketua Kuarcap Gerakan Pramuka Kota Tegal, Dr. Gigi Agustui Sulistiantono mengatakan, bagian upaya pembinaan generasi muda yang dikenalkan dengan berbagai kegiatan kepramukaan, sehingga harapan bisa tumbuh menjadi anak-anak yang berkarakter, peduli terhadap sesama, berbudi luhur, dan responsif. Sebanyak 735 Pramuka Garuda akan menjadi contoh dan tauladan bagi generasi muda lainnya, sehingga mereka akan menjadi duta-duta di sekolahnya maupun di lingkungannya yang turut membentuk karakter anak-anak generasi penerus bangsa. Terkait dengan kontingen Pramuka Siaga Kota Tegal yang dikirim mengikuti Pesta Siaga Tingkat Daerah Jawa Tengah, ada sebanyak 32 anak yang mewakili atau 4 barung. Harapannya bisa membawa nama baik Kota Tegal. Menurut Agustui, Pesta Siaga bukan sekedar ajang perlombaan untuk mencari pemenang, namun juga menjadi tempat untuk bermain, belajar, bersahabat, dan menunjukkan kreativitas. Jadikan setiap teman lomba sebagai sarana untuk menambah pengalaman. Ia berpesan agar selalu menjaga kesehatan, menjunjung tinggi sportivitas, menerapkan Dwi Satya dan Dwi Dharma, serta menjaga kekompakan. Demikian Cili Asidik dari LPPL Radio Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Pendengar LPPL Indonesia, laporan rekan Silia dari Sebayu FM sekaligus menutup jumpa kita pada sajian Berita Indonesia Live edisi hari ini, Jumat 15 Mei 2026. Saya Martina Daudau dari LPPL Radio Sasraina Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, beserta tim redaksi Berita Indonesia Live mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dan mohon maaf untuk kekilafan yang ada. Selamat sore dan sampai jumpa.

baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Updatein terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Tahu berapa mas?
2: 4.000 aja.
3: Siapa yang sakit?
4: Mas Fajar.
5: Sakit apa?
4: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
3: Apa itu 3M?
4: Menguras, menutup, dan mengubur.
3: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
2: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
3: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
2: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
5: Kan nyamuk bisa terbang.
6: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
7: RPD Kutim FM. Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang Ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa, sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari, sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Dayton terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Tiba waktunya kita menunaikan ibadah sholat asar untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.

0: Orang yang berinfak di jalan Allah, ia akan mendapat banyak keberkahan. Di antara keberkahan tersebut ialah ia akan mendapat doa kebaikan dari malaikat di samping pahala yang telah dijanjikan Allah baginya. Sebaliknya, siapa yang kikir dan enggan untuk berinfak, maka ia akan didoakan keburukan oleh malaikat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Ma min yawmin yusbihu al-'ibadu fihi illa malakan yanzilan fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa."
0: Di setiap pagi hari ada dua malaikat yang turun kepada hamba-hamba Allah. Salah satu malaikat itu berdoa, "Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang berinfak." Sedangkan malaikat yang lainnya berdoa, "Ya Allah, binasakanlah harta orang yang enggan berinfak."

Kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: di dalam.
1: Apa? Korupsi? Enggak. Kita putus sekarang.
0: Ya, yang kok putus?
2: Jauhi korupsi, biar gak jomblo seumur hidup.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Apakah kami tak perlu dilindungi?
1: Sesungguhnya ada dana kesehatan untuk mereka, tapi korupsi merampasnya. Korupsi membunuh bangsa. Lihat, lawan, laporkan.
2: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: KPK tidak pernah main-main. Buktinya, hingga kini setiap tersangka yang ditangani KPK selalu diputus bersalah di pengadilan. Selain untuk mengembalikan sebanyak mungkin duit negara yang sudah dikemplang, itu semua dilakukan untuk menimbulkan efek jera. Biar semua orang berpikir 1000 kali jika mau korupsi. Memang, tak boleh ada kata setengah hati dalam memberantas korupsi. Harus agresif, serius, dan tanpa kompromi. Alasannya, karena korupsi sudah sedemikian parah merusaknya. Dan kita semua adalah korban korupsi. Tengok saja kanan kirimu.
1: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. Perfect Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Baltimore.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

Nu Santaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada ya. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, edisi hari ini Jumat tanggal 15 Mei 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya, dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Dan pendengar, inilah Lintas Banjar Nusantaraya, selengkapnya disampaikan Dewi Sri Tanjung. Baiklah pendengar Lintas Banjar Nusantaraya ya, kita akan awali dari wilayah yang paling utara di Provinsi Kalimantan Utara, yaitu Kabupaten Nunukan.

0: Iya, pendengar di Nunukan ada rekan saya Sasha. Halo Sasha, selamat sore.
1: Selamat sore juga Dewi, apa kabar?
0: Alhamdulillah kami baik di Palangkaraya sore hari ini dan sepanjang hari ini di Kota Palangkaraya adem cuacanya Sasha. Bagaimana di Nunukan?
1: Kalau begitu sama dengan di Nunukan. Di Nunukan agak adem karena berawan di sore hari ini Dewi.
0: Oh, berawan ya. Oke, baik Sasha, ada informasi apa dari Nunukan sore ini?
1: Dari Nunukan sore ini ada informasi terkait rapat koordinasi membahas Nunukan sebagai daerah perbatasan menjadi pintu masuk perdagangan dan budaya lintas negara Dewi.
0: Oke, baik Sasha, silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Dewi, pendengar dan pemirsa. Rapat koordinasi dilaksanakan untuk membahas Nunukan sebagai daerah perbatasan yang menjadi pintu masuk perdagangan dan budaya lintas negara. Laporan selengkapnya disampaikan Deli Tareri.
2: Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, Robina Hak Serang, mengatakan rakor yang dilakukan di Kabupaten Nunukan bukan sekadar agenda administratif tahunan, namun ruang konsolidasi masa depan, ruang untuk memastikan bahwa kawasan perbatasan tidak lagi dipandang sebagai halaman belakang Indonesia, melainkan sebagai beranda depan negara yang menentukan wajah kedaulatan, martabat dan daya saing bangsa. Ia juga menyampaikan Kabupaten Nunukan memiliki posisi yang sangat strategis, berbatasan langsung dengan Sabah, Malaysia, menjadi pintu gerbang mobilitas manusia, perdagangan, logistik, hingga interaksi sosial, budaya lintas negara.
3: Membangun model pembangunan perbatasan yang bukan hanya berorientasi proyek, tetapi menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menarik investasi dan membuka lapangan kerja.
2: Sementara itu, Wakil Bupati Nunukan Hermanus mengatakan, pembangunan kawasan perbatasan menjadi tema yang selalu menarik untuk dibicarakan. Menarik karena banyak isu yang melingkupi, mulai dari soal penyelundupan, pergeseran patok, tindak pidana perdagangan orang, peredaran narkoba, dan yang paling penting soal kemiskinan, keterbelakangan, dan ketimpangan yang nyata dengan negara tetangga.
4: Menarik untuk didiskusikan karena kawasan perbatasan merupakan beranda depan. Bangsa dan negara menjadi wajah kedaulatan. Sekaligus simbol atau hadirnya negara di tengah-tengah masyarakat. Pembangunan dan pengelolaan kawasan perbatasan membutuhkan sinergi, kolaborasi, serta komitmen yang kuat dari semua pihak, dari seluruh pemangku kepentingan yang ada. Mulai dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jajaran TNI Polri, pengusaha, dan tokoh-tokoh masyarakat.
2: Lanjut ia sampaikan, pembangunan kawasan perbatasan tidak hanya dibebankan kepada pemerintah daerah, karena pemerintah daerah memiliki banyak keterbatasan, pembangunan kawasan perbatasan harus menggunakan sistem keroyokan. Artinya semua harus mengambil peran dan bagian sesuai dengan tupoksi atau kewenangannya masing-masing. Dalita Reri melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan. Selanjutnya saya kembalikan ke Dewi yang ada di Palangkaraya.
0: Ya baik, terima kasih Sasha di Nunukan, Kalimantan Utara. Dan baiklah pendengar, saatnya saya ajak Anda ya ke Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Baik, pendengar di Banjarmasin ada rekan saya Aulia. Selamat sore, Aulia.
1: Iya, selamat sore rekan Dewi.
0: Iya, apa kabar di Banjarmasin sore ini?
1: Ya, alhamdulillah kabar kru yang bertugas sore hari ini sehat baik. Kalau sehat, untuk cuaca sehat. Di Kota Banjarmasin, baru saja hujan, diguyur hujan Kota Banjarmasin. Oke. Ya, gimana Palangkaraya,
0: sama
1: rekan
0: ya.
1: Dewi?
0: Iya, sepanjang hari ini adem cuacanya dan memang sejak pagi Kota Palangkaraya juga diguyur hujan, Aulia.
1: Ah, ini tepat ya, long weekend pastinya, enak nih,
0: iya,
1: santai ya.
0: Adem ya.
1: Adem.
0: Ya, Aulia, ada informasi apa dari Banjarmasin sore ini?
1: Baik, sore hari ini informasi terkait dengan sopir truk ya, sulitnya mendapatkan solar bersubsidi rekan Dewi.
0: Oke, baik. Silakan informasinya, Aulia.
1: Baik, terima kasih rekan Dewi Sri Tanjung di Palangkaraya. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bergerak cepat menindaklanjuti keluhan sopir truk terkait sulitnya mendapatkan solar subsidi. Tim Satgas Gabungan melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah SPBU di Banjarbaru dan sekitarnya untuk memastikan distribusi BBM tepat sasaran. Laporan selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
2: Kami ingin memastikan bahwa solar, biosolar, penyediaannya harus pastikan harus ada.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke sejumlah SPBU di wilayah Banjarbaru dan sekitarnya Kamis siang. Langkah ini dilakukan usai aksi penyampaian aspirasi ratusan sopir truk yang mengeluhkan sulitnya memperoleh solar subsidi. Sidak dilakukan bersama tim Satgas Gabungan yang terdiri dari unsur TNI, Kepolisian, Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel, Dinas SDM, hingga Dinas Perdagangan. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprop Kalsel, Arya Dinor, mengatakan, sidak dilakukan untuk memastikan pengelolaan serta distribusi solar subsidi berjalan sesuai aturan dan tidak disalahgunakan. Dalam sidak tersebut, tim Satgas BBM juga memberikan sosialisasi dan peringatan kepada pengelola SPBU agar tidak melakukan pelanggaran yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum.
2: Yang kami datangi hari ini, kami ingin memastikan bahwa proses pengelolaan BBM khususnya solar, biosolar, penyediaannya harus dipastikan harus ada dan distribusinya harus merata, gitu ya. Kami tidak ingin masyarakat terbebani dan menjadi korban dari penyalahgunaan pengelolaan SPB BBM. Dan kami hari ini melakukan tindakan nyata ya, menginspeksi mendadak ke beberapa SPBU dan secara umum kami sudah memberikan sosialisasi.
3: Sementara Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan Ahmad Bagiawan mengatakan, dari hasil sidak yang dilakukan pihaknya mengunjungi 7 SPBU dan seluruhnya terpantau dalam kondisi aman dengan antrean kendaraan yang berjalan tertib.
4: Penyalahgunaan penjualan BBM biosolar ini, ya. Karena ini biosolar menjadi hajat orang banyak yang semestinya mendapatkan untuk angkutan, tidak boleh untuk industri.
5: Ya. Pak, keluhan ini, pungli tadi Pak masih ditemukan Pak di lapangan Pak?
4: Kalau ditemukan pungli tadi, kita berharap dapat tindak lanjut dari aparat penegakan. Jadi hari ini perdagangan dan lain ini sosialisasi, kalau memang kebetulan ada utang, kita berharap ada tindakan.
3: Guna memastikan pengawasan berlangsung merata dan berlanjut, tim Satgas BBM akan melakukan secara bertahap ke seluruh kabupaten kota di Kalimantan Selatan.
1: Baik rekan Dewi, itu tadi informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda Dewi di Palangkaraya.
0: Iya baik, terima kasih rekan Aulia di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Anda masih bersama kami pendengar dalam Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Dan baiklah pendengar, selanjutnya kami ajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Ya, mendengar di Tarakan ada rekan saya Diti Hanggraini. Diti, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Dewi, apa kabar Palangkaraya untuk sore hari ini?
0: Alhamdulillah, baik Diti. Cuaca di Kota Palangkaraya ya sore hari ini adem Diti.
1: Wah, kayaknya kurang lebih
0: Bagaimana di
1: sama kota Tarakan.
0: sama ya?
1: Tadi pagi sempat terguyur hujan, tapi kalau saat ini udah adem aja nih Dewi.
0: Iya, betul. Sama ya berarti ya.
1: Iya.
0: Iya, Diti, dari Tarakan ada informasi apa yang bisa dibagikan untuk pendengar sore ini?
1: Informasi mengenai RSUKT yang segera buka layanan CT scan dan mamografi, Dewi.
0: Oh, begitu ya. Oke, baik, silahkan Diti informasinya.
1: Terima kasih, Dewi. Pendengar dan pemirsa, Rumah Sakit Umum Kota Tarakan bersiap menambah sejumlah layanan kesehatan baru mulai Juli 2026. Langkah ini dilakukan dalam untuk mendukung rumah sakit milik pemerintah Kota Tarakan sebagai rumah sakit pengampu KJSU. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Rajabsyah.
2: Juli kita akan ada tambahan layanan pemeriksaan penunjang CT scan bantuan dari Kemenkes. Selain itu juga kita bulan yang sama, bulan Juli 2026 ini mamografi.
3: Rumah Sakit Umum Kota Tarakan, RSUKT, bersiap menambah jumlah layanan kesehatan baru mulai Juli 2026. Hal itu disampaikan Direktur RSUKT, Dr. Rozi Joko Arfiono. Dua layanan baru yang akan dibuka dalam waktu dekat adalah CT scan dan mamografi seiring akan tiba peralatan pendukungnya. Dua alat penunjang diagnostik utama ini akan mulai beroperasi Juli mendatang. Mesin CT scan dan mamografi merupakan bantuan dari Kementerian Kesehatan yang saat ini sudah 90% dalam proses pengiriman.
2: Kami sedang persiapan menanti mesin CT scan yang tiba bulan Juli. Jadi nanti bulan Juli kita akan ada tambahan layanan pemeriksaan penunjang CT scan bantuan dari Kemenkes. Selain itu juga kita bulan yang sama, bulan Juli 2026 ini mamografi. Jadi mamografi itu alat untuk mendeteksi kanker payudara secara dini. Jadi bukan untuk mengobati tapi mencegah. Jadi kita bisa deteksi mulai dari stadium terendah. Jadi
3: menurutnya kedua alat ini dinilai penting untuk mendukung pelayanan kesehatan di rumah sakit milik pemerintah Kota Tarakan ini. CT scan digunakan untuk mendiagnosis penyakit, mendeteksi tumor, merencanakan tindakan medis serta menilai cedera atau pendarahan internal dengan cepat. Sementara mamografi merupakan alat untuk mendeteksi dini kanker payudara. Dengan alat ini, kanker payudara bisa terdeteksi sejak stadium paling awal. Selama ini layanan serupa hanya tersedia di RSUD Dr. Haji Yusuf SK milik pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sehingga pasien sering antri panjang. Karena itu layanan kesehatan ini dibuka untuk mengurangi antrian pasien dan melengkapi layanan rujukan di wilayah Kalimantan Utara. Selain itu, RSUKT juga akan membuka layanan hemodialisa tahun ini. Layanan cuci darah tersebut dibuka agar dapat mempermudah pasien melakukan cuci darah apabila RSUD Dr. Haji Yusuf SK kewalahan melayani pasien gagal ginjal sehingga dapat mengurangi penumpukan pasien. Rozi mengaku pihaknya telah memiliki peralatan dan sumber daya medis yang ahli di bidangnya. Dengan akan dibukanya layanan hemodialisa ini semakin melengkapi layanan kesehatan di rumah sakit milik Pemkot Tarakan itu untuk menjadi rumah sakit pengampu KJSU atau kanker, jantung, stroke, dan urologi. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan, dan selanjutnya kita kembali bersama Dewi Sri Tanjung, Palangkaraya.
0: Ya, baik, terima kasih rekan Dita Hanggraini dari Tarakan, Kalimantan Utara. Dan saatnya pendengar, kita akan menuju ke Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Ya, pendengar di Samarinda, Kalimantan Timur, ada rekan saya Vira. Selamat sore, Vira.
1: Halo, selamat sore Debbie. Apa kabar rekan-rekan di Palangkaraya sana?
0: Alhamdulillah, Vira, kami semua baik dan sehat. Cuaca di Kota Palangkaraya sore hari ini juga bersahabat, Vira. Bagaimana di Samarinda?
1: Di Samarinda juga alhamdulillah sehat dan cuacanya sore ini kembali cerah setelah dari pagi sampai siang tadi diguyur hujan, Dewi.
0: Oh, sama ya. Oke, baik, Vira, ada informasi apa dari Samarinda? Silahkan.
1: Ada informasi mengenai himbauan resiko penyakit hantavirus di Kalimantan Timur nih, Dewi.
0: Oke, baik, silahkan Vira informasinya.
1: Baik pendengar dan pemirsa, meski nol kasus, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap resiko penyakit hantavirus yang ditularkan dari tikus ke manusia. Reporter RRI Samarinda, Celadeva melaporkan selengkapnya.
2: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur memastikan hingga saat ini belum ada laporan kasus hantavirus di wilayah Kaltim. Meski begitu, kewaspadaan tetap ditingkatkan. Kepala Dinkes Kaltim, Jaya Mualimin, mengatakan pemantauan terus dilakukan melalui sistem kewaspadaan dini dan respons yang dilaporkan rutin setiap minggu ke Kementerian Kesehatan. Ia menjelaskan, laporan mingguan terkait berbagai penyakit terus dipantau untuk mendeteksi kemungkinan peningkatan kasus tertentu, termasuk hantavirus. Namun sejauh ini, penyakit yang masih dominan ditemukan di Kaltim justru infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan campak.
3: Hari ini saya bikin surat edaran ya untuk seluruh kabupaten kota untuk waspada terkait dengan hantavirus. Ya, karena virus hanta ini berkaitan dengan tapak tikus dan surut kan kita banyak tuh, tapi sejauh ini tidak ada dilaporkan di Kalimantan Timur. Kami melakukan upaya SKD namanya, kemudian juga kita bahas di rapat kami apakah ada sampel atau laporan mingguan ya.
2: Jaya pun mengimbau masyarakat menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menjadi tempat berkembangnya hewan pengerat. Ia juga mengingatkan untuk berhati-hati saat membersihkan area yang berpotensi terkontaminasi urin maupun kotoran tikus, terutama saat musim banjir. Sebab hantavirus termasuk penyakit zoonosis atau penyakit yang menular dari hewan ke manusia. Penularan bisa terjadi ketika partikel dari urin atau kotoran tikus terbawa udara lalu terhirup manusia.
3: Dari binatang ke orang, karena dari tikus ke orang. Misalnya kencing tikus, kotoran tikus yang layang-layang membawa angin masuk ke kita.
2: Untuk penanganannya, Jaya mengungkapkan hingga kini belum ada obat spesifik bagi penderita hantavirus. Karena itu, ia menekankan pentingnya pencegahan dini. Ia juga menyarankan untuk mengonsumsi suplemen bila perlu agar membantu meningkatkan kekebalan tubuh. Namun, kebersihan lingkungan dan menerapkan pola hidup sehat jadi yang paling utama untuk menghindari penyakit hantavirus. RRI Samarinda, Celadeva melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda sore ini kami kembalikan kepada Anda, Dewi di Palangkaraya. Dewi?
0: Iya, baik. Terima kasih, Vira di Samarinda, Kalimantan Timur. Ya. Dan pendengar Lintas Banjar sore ini kami akan akhiri dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Baik, pendengar, informasi dari Kota Palangkaraya sore ini, luas lahan sawit di Kalimantan Tengah memberikan potensi besar dalam pengembangan biodiesel untuk kemandirian energi di Indonesia. Ayu Isti Prabandari selengkapnya melaporkan.
1: Peningkatan permintaan CPO untuk biodiesel akibat potensi penggangguan pasokan energi global.
2: Pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah diperkirakan akan terus meningkat sepanjang tahun 2026. Potensi sumber daya unggulan daerah, terutama sektor perkebunan sawit, dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengembangan industri di daerah. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia, Adi Nugroho, menyebut perkiraan pertumbuhan ekonomi tersebut masih ditopang oleh meningkatnya permintaan biodiesel di pasar global. Kondisi pasokan energi dunia yang belum stabil turut mendorong tingginya kebutuhan bahan baku energi alternatif.
1: Secara umum, pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah diperkirakan tumbuh sebesar 4,30% sampai 5,30% year-on-year. Kinerja ini diperkirakan masih ditopang oleh peningkatan permintaan CPO untuk biodiesel akibat potensi penggangguan pasokan energi global.
2: Dalam hal ini, Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Sunarti, mengatakan luas perkebunan sawit di Kalimantan Tengah membuka peluang besar bagi pengembangan biodiesel nasional. Pengembangan sektor tersebut juga diyakini dapat memperkuat pertumbuhan industri dan meningkatkan produksi daerah.
3: Dan untuk biodiesel sendiri, kita baru mempunyai satu pabrik. Idealnya kita masih bisa meningkatkan menjadi 4-5 pabrik mengingat luas sawit kita yang luar biasa.
2: Selain itu, Sunarti menambahkan, setiap pengembangan industri tetap harus memperhatikan aspek lingkungan dan mematuhi aturan yang berlaku. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga terus mengingatkan seluruh pihak agar pengembangan industri berjalan seimbang dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
0: Ya, mendengar laporan reporter Ayu Isti Prabandari tadi sekaligus mengakhiri Lintas Banjar Nusantara ya edisi sore hari ini. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dewi Sri Tanjung menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantara.

budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Sesungguhnya ada dana kesehatan untuk mereka, tapi korupsi merampasnya. Korupsi membunuh bangsa. Lihat, lawan, laporkan.
1: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.
1: Awalnya, ku tak menyangka.

Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Aduh. Ada apa sih, Bu Ne?
1: Itu tuh, coba dilihat.
0: Mana sih, Bu?
1: Itu loh, Pak.
0: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
0: Oh, gitu.
1: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
0: Oh, iya ya, Bu.
1: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
0: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
1: Gitu dong.
2: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

0: tahu berapa mas?
1: 4.000 aja.
2: Siapa yang sakit?
3: Mas Fajar.
4: Sakit apa?
3: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
2: Apa itu 3M?
3: Menguras, menutup, dan mengubur.
2: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
1: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
2: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
1: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
4: Kan nyamuk bisa terbang.
5: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
6: RPD Kutim FM.